Mangwanani, mangwanani wakanaka vapurukeri vanodikana voradio Mosambiki nyamasi kama ndichana chirongo muno chovhiki chesomana kupinda kunchi kujena kana kuita nthatu omweji uno chiko miana gore mzuri zviviri makumi maviri na ndandatu mpurukeri kamutaza mabasa edu mavereketero undi michindao ndiso kamo emisori provincial de Sofala mavereketero ndiona ha kuleva kuti mabasa edu nyamasi uno mangwanani yano chirungu muno kamo chovhiki chosumana ndiona akuzofamba kudali samsambipo nguva shano jo mangwanani ndiona hao masoko omkati munyika no nyika nja ngondimi chiputugizi kana chimanje kuvira maputu kupera kwa masoko ayo takuzovia kamuti chisumulavo masoko edu makulu umuno mprovinsia yo Sofala menengera no ingembani kupera kamu kuona masoko vapurukire kamuti akumupanye zviziviso zvedu kamozvo tinazvo muno munyumba yo mbepo kupera kamu kuzviziviso tukanganwi ngoma kana mumbo ndichona hajo chakundanda nguva chakakwana kuita hajo kana ndanhatu kwape tinozova kamuti chimupanye masoko edu makuru omuno munyika menengera kamuno nyikanja ngondimi chiputugisi kubvira maputo anozi Journal da Manhã kupera kuona masoko vapurukire vangu tosi kamuta kuzoviya tichimupazve masoko omuno musofala ngondimi ntatu chizungu chindau menengera no chisena kuperako izvo itusu kamu takuvia tichipindirira zvinhu zvinongoma kana mumbo chedu kamu chokusiyana-siyana nguva pfumpamwe kamu chomangwanani vapurukire vanodikana varadio Mosambiki itusu kamu takumupayezve kana masoko zvemukati munyika nonyika nchakamu ngondimi chiputugizi idivi kamuri kugumisira nguva yondoyo kwapi tinozova kamu tichipindirira nongoma chedu kana mumbo chokusiyana-siyana muno munyumba ino yo mbepo pangari kamu tinozova tichipekeja mukanwa kuna vadoni vondimi yo chisena mpurukiri wangu kwa munodikana varadio Mosambiki ndini Bartolomeo Funyo ndiri kuoneka pa nhaye komasi kumuchini chomphepo Mario Filipi Tertese.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pidamphemento yakutiya phike.
2: Aha.
0: Chakoma sikati. Ndaja mwendo bozi. Pidabwerene twera kuti ndigisiyali mwendo nango sidogumana tai. Kama la nkhuku neyo kidagula iyi kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai. Mbyangi bidachitika na mwendo wa nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona mwapiva pa impolisia mulikufa.
1: Ndina pathupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbuto wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Limumbweni.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, ngabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Limumbweni. Yene, ndibasaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute ndisamfuna.
2: Mbapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima. Tomere chinjino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi ponto na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto mu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Vashamari. Munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokuma no sabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uruwese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tundikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese. Tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamari cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi Sofala kubese jeho ndi UNICEF.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu vyako?
0: Pintu pyanguku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati, ndaja mwendu bozi. Pita bwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sido gumana tai. Kama na nguku neyo, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binajitika na mwendu nguku?
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani akule wadidi. Pondo tuwela inepano ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pai
0: Pimpulisi.
2: Mkazano nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunanu jikulu.
3: Maisapo, maisvida,
4: itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Vasha mali. Munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uruwese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwalo opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukole jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tundikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisi tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikato taka chiri chese. Tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamari cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi Sofala, kubese jeho ndi UNICEF.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

tindaramba handibudi kama kuimba kwenga kwa tempo fitrino mangwanani yano vapurukire vanadikana vara jumsambiki shirongo muna chofiki ngova ndijana sere jo mangwanani no mseswa kama jino kwana kuita mako matato no mseswa monomwe oitore se 37 minutos maria masika tambisa nimpuri jangu

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pasvina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini uhwaro opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukhochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingabva kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubese jehwa ndi UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Atichita go kuimba kamu kwenga kwa leo juni rivapurukiri vandika na vraj Msambiki mangbananiano itusu kamu trikupindirira tichimupanya apa mumbo kana ngoma chedu kamu choko siyana siyana. Walo nda kudanincha kuna tetembe anozui ntikwenda kuti watotisa hake haiwa. Tichamba kama kuchaka ngoma yake waguma kana hato watoguma hake ngati zwenye apa mpurukiri wangu kamundika na Raji Msambiki kuimba kwa Azikinera mangwa nane
1: praya jingoni ngonderu ceramika
2: with joints in the building.

chifuva chedu chinoguma ntambo, chinoguma kabuji, chinoguma kaya, chinoguma nyembani, chinoguma gwerangoza, chiri mushapa, chiri mumaminda, chiri mumamuzi, chinango chedu chiri kwese. Nokudeya ngati tiyenjere ngoti soko tatakwanisa kubvisa, ndinoda kupangira isusu tese. Nyamasi tikubhuya ngondava yenthemedyo chokubhuya ndimi jedu. Nenge tusu vanthu tinadikana kuziva kubhuya ndimi jese jiya jiri mphedo mwedu wekuti njwa ushoni itusu nokwanisa kujijiswa, tinokwanisa kujija, tinokwanisa kubungaija ni vamweni vaya vanobhuya ndimi jokusiyana-siyana. Ira ndira nasoko tatakwanisa kubvisa panjiku nyamasi muno munyumba yemphepo atiri pitega tikukhandikana xamwaredu imwe inokwanisa kuti pangirawo nekuti jijisa ngondava yesoko tatakwanisa kubvisa panjiku nyamasi. Pazvino ndinoda kubhuya padoko ngondava yovhiki rangu kuti vhiki rangu rikwanisa kufamba kushoni. Inine ndiri kuenda kunyumba zvijijo, ndiri kutamba nevadone vangu, ndiri kuenda kunyumba yechiara pomwe ndiri kukwanisa kuita zviro zvizhinji zviya zvinokwanisa kuisa nemwana mudoko wese, nenga kutwara kumwe nechidheka, kutamba tudo neka matamata, ndikukwanisa kutamba matumba nemanjembo mupunga womumaminda, zvizhinji zvendikukwanisa kuita pakati povhiki rangu. Ndinogonda kuti vana vadokodoni kana shamwajangu zvikwanisa kupirikira chirangwa chedu chepanjiko yamasi kuti muri kukwanisawo kutamba kushoni, kutama kuita majivo, kuinda kunyumba zvijijo, kuzwa mupango jababa kana jamai, kuzwa mupango jokama wedu wese. Kana zvindozvo njaushoni kune tusu vana vadoko. Kana wewe aripi kuita zvese izvi zvindakwanisa kumenenga, ndinanga kuti shamwari ndinodikana kutamba kushoni, kuzva zviya zvinobhuya majibaba edu ngokuti njaushoni tusu paupenyu hwedu. Ativhiri kutama kuzwa, ativhiri kutama kuremeja majibaba edu. Itusu vana vadoko tiri maruva mangwana. Maruva mangwana anozozviya zvinobhuya majibaba kana ukama pomwe wezviteverera. Tiri kubhuya wari zvino ngatende kupirikira mulavi umwe wedu una zina chitendehwa chevana vadoko, tikwanise kupangihwa padoko ngondava yezvitendehwa zvedu zvatinazvo tisu vana vadoko. Pirikirani ushoni mulavi na zina chitendehwa chevana vadoko. Shamwajangu ndaguma ini shamwari ino chiriwe Jesu Sefano izvarayo zvino mulavi una zina chitendehwa chevana vadoko. Nyamasi ndinokwanisa kumenenga zvitendehwa zvinganana zvine mwana mudoko kuti itusu vana vadoko tigare tichiziva ngozvapi zvitendehwa zvedu. Pwikirani kushoni. Itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chokujija, tinacho chitendehwa chokugara nokama, tinacho chitendehwa chokutamba, tinacho chitendehwa chokuha. Itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa izvizhinji. Nokudeya nyamasi ndinokwanisa kumenenga zvitendehwa izvizvo zvirongo muna, ndichikwanisa kumudiridzira ngeni itusu tinazvo zvitendehwa izvondozvo. Garani makateya njive. Itusu tinazvo zvitendehwa chokujija ngokuti itusu tingakwanisa kujija tinokwanisa kuvaka mangwana wedu wokushoni, tinokwanisa kugara mujijisi, tinokwanisa tingajija tinokwanisa kugara mupurisa, tinokwanisawo kugara munthu mukuru wenyika ino Mosambiki. Itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa chokuha ngeni kokuti itusu tingakwanisa kuha tinokwanisa kukuwira nohoma wokushoni. Itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa chokutamba ngokuti itusu vana vadoko tinodikana kukuwira norudo, tingakwanisa kutamba tinokwanisa kudakara zvokushoni. Itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa chogara noukama ngeni ngokuti ukama ndiona unokwanisa kutikudya, ndiona unokwanisa kutikoronta, ndiona unotikwanisa kutipangira zvokushoni. Tingagara noukama, ukama unokwanisa kutibesa zviro zvizhinji. Nokudeya itusu tinodikana kureremedzo zvokushoni, tichikwanisa kugara noukama hwedu. Basi nyamasi ndinoima ngoapa nemulavu na zina zvitendehwa chevana vadoko. Sarani kushoni, pikirani kushoni, chirongwa chendumure. Bye.

0: ma pugire waran Mozambique da gumani ni Johan Gabriel Johani no mula una zina home kamuru mes nyamas no buengo da we malaria pugirano shon poktanga chin malaria malaria ndende mwene no batinga ngoda kuru mwana mtunga mtunga jino batisa malaria mtunga jokachi chondoje jino zivikao ngozina ro mtunga preku jino daenja mtunga preku ngukuti jino mromo ukureba jondo jojo jino baya maningi tinovona kudini mdoni weda na malaria tinomvona ngokuita fobiri panda msoro muviri kuremba tinomvona ngokurucha uhaja muviri wese nokutama urudo kuda kuha tinoita kudini kuti tijivirire malaria idusu vantu kuti tijivirire malaria tinodikana fuka chijuya kusimira nguo jakareba mkono chousiku ngokuti mtunga tinodakirira kuruma panguva yayo majiswa tinodikana kuita mgere paya pana kumwe kushipa yakaima kuti kumwe popome ivome izvo ndozvo zvinoitisa mtunga chitame kubarana tinodikana rimirira rovanje wedu ngativhuruze ushoni mumba medu kutsvaira mumba medu mugare makachena kuti mtunga chitambire ntambo tingavona kuti mudoni wedu wabatika nontenda malaria nodikana mutore tende naye unyumbe homwe vavate unyumbe homwe vanokwanisa kubesa mudoni weda na malaria mungamusiya basi kudeya ena anokwanisa kupera simba anopera homwe wake zvishikaripi ushoni kuna ituso nokudeya vadoni vangu makwanisa kuzwa zvichini malaria nobatinga ngeni tinoita kudini kuti tichivirire nokudeya ungatiite zvese zvandakwanisa kumenenga kuti titame batika nomalaria pomwe titame pera homwe wedu basi ndinoimango apa mmengana inini Johan Gabriel Johan bye bye salamu chipukira chirongwa chavanado
1: mulawi na zina homwe kwanisa kusaira sure tawanisa kupangiwa padoko ngwenda vai homwe wedu kana zvakushoni kuti tusu tikwanise kugara zvakushoni pamuviri pahomwe paupenyu wedu kana Elena iwewe ungava mucharota uneitene
2: sambanyara nosabao kana sabao nosambanyara nomarota
1: ndizvona kana chousiku ungada kuvata uneitene
2: noaja ndodiraredhi musvikatero ndovata
1: uchina musvikitero iwe wovati
2: ndinoramba kuti ndinorumwa nomutunga
1: ngwapi mupanga unokwanisa kupekeja kuna vaya vana vadoko avasvikatendi kusamba nyara vanga vamucharota vangada kuha vapera kuha ivona vanogogomera kutamba basi
2: mapekeja mupango tsambe nyara tingava kucharota tingada kuha tingapera kuha
1: mupango ushona ukwanisa kusiya nokwanisawo kusiya mupango wekuti tinodikana kufuka chijuya kuti tusu titame kubatika nomalaria Elena wakwanisa kunanga apa kuti tinodikana kusamba nyara tingava mucharota kusamba nyara nokumwa nosabao tichikana sabao tinodikana kusuka nyara nokumwa nomarota zvondozvo kuti tusu titame kubatika nonhenda dzokusiyana-siyana enga nyoka dzokwenga nedzimweni nhenda dzetinokwanisa kubatika tingatama kusamba nyara kana tingatama kuita ukirini pakati pomuviri wedu wari zvino ngatiende kupfikira chimumbo chimweni tinohwira zvasamusambiwari rekeranushoni

0: ndimwe mwene abasi tete makule tepa tete masamanya geti ndikagona pangono ndikagona
1: mai ndikwenda kagona
2: ah pitani pitani tinona namukubesa ah ndakupangarika mangwanje besi ndinabesera kumunda ra
1: dabe mai
2: Kwacha, ndivuka kunja, kwenye la muka ngabe, uko ndifanele kumunda na siyate hapa, kusaira kintaranga. Kusaira kintaranga, ni kama kusaira kene, ni kama ndila mgini ndivyanga kumunda.
0: Mainyatwa? Mainyatwa? Ah, kunja, tukuna nika kwacho.
1: Kwacha? Ine, ndi kugona basi chini, hala mkwenye chini ya. Ora, manungange nsene kundipa.
0: Manungo nsene kupa? Mama?
2: Ah, ini tikwenda kumunda?
0: Ah, ini masamba ngopa hapa, mkonyona kugona nyumba mo.
2: Masamba ngopa tepa kwenda kubasa?
0: Kwenda kubasa kuno.
2: Na mkuchieni ule chitilo bi?
0: Ngabe, mkonyona fika na neta.
2: Ndokoni pa, ndokoni, ndokoni, ndokoni, ndikwenda mukumunda.
0: Che.
2: Ndikwenda mukumunda. Leka longa chintu leka tanta, iya bwa chinchino.
0: Bwa chinchino.
2: Ndi mulendo toma kunsiani, si. Ndokoni.
1: Nyimbo zinombo she. Besiso tangwa chinjani. Kuimba kwa mai wanga ngabe sire ini. Sinda kumana basa nseni mama pata.
2: Nda mama pata ndanyele zila nzizu nala muke muyo. Ndina siyadi kintaruanga ando sasa zolera anga besira basa kumana ya machema. Apu ndi isi embia kushiba. Nda matwela nina pianga kumunda. Inda zo mgala moka muna pata mpe pamoto. Apu watia urazi nina pamoto mpe na mzati pata lai. Mangazi ya nangabwela na jaji.
1: Mama ndina pika wora maningi.
2: Mangazi ya nangabwela na jaji. Aenda ne kuja chindu ngabi. Huku angabwela kumanipondi ne chindu panjiba panu ngabi. Mae mwapichita pingazi.
1: Nina pika mai wora maningi.
2: Kani chita ntepo bi. Mnyelezele mwananga ni mbozienu yo. Mwananga ni mbozienu. Mpondi kwa nakubasa se kuja.
1: Napika mai.
2: Hikani mhapu. Angabuwa nzano kumanicha kuja.
1: Takasa.
2: Munga pika mbu. Chabu chabu leru. Chabu pika. Kama pina tokota ata.
1: Pina tokota mai.
2: Hikani mhapu chingizani. Nzani
1: pika. Hibu mitu ambambo sinuomu. She. Na mwumodi. Kwa ini nepata kufuna kwa anga na fontali anga. Karunge lo kwenye wewe. Unga wewe. Kura kia na unga tipa.
0: Ini ngwenda kunyumba. Ndati ndisembe, simba kwangi ndikota nyato. Kuma nkazaka zaidi ndinyato ha. Ndakota nyato kwa nazipo nyumba. Zona kibesi mamani nilikiramacha kusamba, mdisamba. Zona kibesi mamani nilikiramkuchi, menipiko matabishu mdigia, menikubasa. Zona kibesi mamani nilikula pao, menipasa pao. Nkazaka so lamba, gona. Ungamfuna kundaneta. Ungamfuna kundaneta. Hii, kazi na chema ndichep, be. Kwa mtu kwa takinchino. Tapi sini semua papi dah nyata. Tapi katanya ada beberapa nyumba. Tiapnya nak bahas nyumba. Jadi kalau bermata ni, kalau kumpul pihak apa pun, aku pun jual dia. Nampung baca dalam pat. Jadi kalau pihak tekan, aku pun jual baca. Benda kuno. Cepat nada. Bantu kuma onda ni cuma benda cuma kau kau onda. Nasi ngah udah mata bisu bis. Benda kuno kuno nyumba. Sesa. Odi.
1: Pikani.
0: Di pike.
1: Di pikani.
0: Bon dia. Botare,
1: sí.
0: Ndikanza pana mwadu wao ngambondia. Na unakuna mwenye katari bondia de pal mundu. Mundu nzizo nsenu usapikiro nsima na mama. Matabiki tu na mama. Panyumi.